0: yake cikin kangin tashin hankali dan jami'a Zahora Titi bai san ma inda ya dosa ba wa'ansu mutane can bangaren suna zuwa suna kiran mana mutane a kasa-kasa suna cewa zuwa taimake su dan haka ina kira ga duk wani dan jami'ar APC an sunce rigiza a saki sabon dauri zamu fito mu tallan al'umma daga sama har kasa muna yi dan al'ummar Karo ta Kudu ne
1: idan ba su taimaka muku ba kenan ba za ku tallata su ba kai
0: a to ai ba bauta muke yi ba dan al'umma muke yi in kai ayyukan alkhairi sai mun je ido ya gani kafa ta taba sannan zamu zo mu gaya wa al'umma mun daina fadan hiftin gizo
2: dika dika da waɗannan kalamai na Isiyaku autan kawu ga Maria ya kamata mu ji akalar shirin na wannan rana radin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke mana fatan la sada mu da alkhairi